0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Agungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah, Ajak Liu, bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang, tentu juga banyak pemikiran. Ada anik ini, ada anik itu. Begitulah, tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: 96.9 FM. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.

0: Yang kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
1: 96.9.
2: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, jek asik banget mecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang modal ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun lo kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut.

0: tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada diomang nih.
0: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prapafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

89.9 Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa di ajang Sunset Program. Edisi hari ini tentunya hari Rabu ya, tanggal 30 September 2026. Tanggal tua dan pas banget sekarang itu hari terakhir pada bulan September ya. Dan enggak kerasa lagi 3 bulan aja kita tuh merasakan yang namanya tuh tahun baru. Pertepatan ya di 1 Januari 2027. Nah, ngomongin tanggal tua, itu kan identik dengan kondisi dompet yang mulai menipis. Tetapi bukan berarti Elkogers tuh enggak bisa menikmati waktu luang dengan seru dan produktif. Contohnya, jika Anda tuh masih punya kuota ataupun internet wifi, bisa untuk melakukan hiburan dan santai yang low budget seperti maraton film ataupun serial kesukaan Anda. Terus jalan-jalan menggunakan sepeda, motor, atau bisa dengerin Elkoga Radio Bali. Pas banget buat Anda yang mau request lagu dan dengerin lagu favoritnya di Elkoga Radio Bali, bisa ya, melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at Elkoga FM, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Siapa tahu kan sore ini Anda ingin berkebun ataupun ingin mencuci pakaiannya, bisa banget dengerin Elkoga Radio Bali. Dan pas banget ada satu Elkogers yang udah request lagu Pamungkas dengan To The Bone. Ini dia saya puterin untuk Komang Swastini yang udah gabungan sore hari ini.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Pada nyadar gak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan Elkogers tahu, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus Sekolah Tinggi Manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, lebih tepatnya di ujung Jalan Sudirman, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, bisa, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo Elkogers, buruan daftar. Untuk informasi lebih lanjut atau ingin langsung daftar, bisa banget hubungi 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199.

0: Cougar Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staf gudang, staf building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
1: Ninety six point nine.

96.9 Elkogia Radio Bali. Saya mau bacain requestan yang sudah hadir pada sore hari ini ya. Ada Dandi di sini yang udah gabungan request lagu Java Jive, judulnya Buah Hati. Kirim salam buat pacarku Komang Swasini, Peguyangan. Ngapain sih Komang? Jangan marah-marah ya sama aku tuh. Dengerin Komang Swasini. Jangan marah-marah melulu ya sama pacarnya. Ya boleh sih marah, mungkin karena ada hal yang Komang Swasini itu tidak disukai oleh pasangannya. Jadi untuk Dandi ataupun Dandi lah ya, harus belajar membaca pikiran dari pacarnya sendiri, oke? Selanjutnya ada Made Hendra yang udah gabungan pada sore hari ini dari Tabanan, request lagu Kotak judulnya Haters. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Ada juga di sini Dian yang udah gabungan dari Tulikup, mau request lagu White Shoes and the Couples Company judulnya Senandung Maaf. Salamnya buat Agung Prabafamsa. Terus buat saya sendiri yang lagi belajar, yang siap untuk gempuran tugas besok. Tugas besok emang mengerikan lah ya. Tapi semangat untuk Dian ya, dan semoga tugasnya itu lancar dan mendapatkan nilai 100 nih. Next, ada Toti dari Gianyar yang udah request lagu Isyana Saraswati, Keep Being You. Selamnya selamat sore aja dan sukses selalu untuk penyiarnya. Untuk Toti juga sukses selalu ya. Terakhir, ada Adi Suputra yang udah gabungan sore hari ini juga, mau request lagu Firsa Besari featuring Feby Putri, judulnya Runtuh. Kirim salam untuk Agung Prabafamsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, saya putarin lagu White Shoes and the Couples Company dengan Senandung Maaf. Check this out.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, nggak sih kalau di jalan raya, lebih tepatnya di trotoar ataupun di jalan tempat umum, pasti ada seperti blok berwarna kuning di tengah-tengah tersebut. Terus ada teksturnya yang sedikit ngembang ya Elkoger, ataupun kasar. Jadi itu namanya guiding block. Jadi ini khusus untuk pengguna tunanetra lah ya, agar gampang memudahkan berjalan. Namun guiding block di Pontianak itu sempat viral nih Elkogers, harusnya menggunakan bahan yang bertekstur, namun di sana menggunakan stiker nih Elkogers. Jadi jalur pemandu bagi penyandang tunanetra di Gedung Terpadu Kota Pontianak, lebih tepatnya, menjadi sorotan setelah menjadi viral dan memperlihatkan jalur tersebut beredar di sosial media. Jadi yang harusnya seperti tadi saya katakan menggunakan taping lah ya, tapi di sini menggunakan stiker. Jadi stiker tersebut menyerupai guiding block lengkap dengan pola garis dan titik. Namun materialnya terlihat seperti lembaran datar. Sementara jalur pemandu bagi penyandang tunanetra itu harusnya membantu pengguna mengenali arah melalui tongkat maupun pijak kaki. Dan menanggapi sorotan tersebut, itu Pemkot Pontianak langsung membereskan ya Elkogers, dan katanya itu hanya untuk paduan nih, panduan agar diarah kemana nih untuk guiding blocknya. Dan akhirnya di tweets viral juga komentar netizen, pemandu tunanetra yang hanya stiker di kantor Dukcapil Konta Pontianak sudah langsung dibereskan. Sudah seharusnya kita warga Indonesia begini-begini, sekira ada kerja mereka yang nyeleneh, viralin aja biar langsung segera tangani yang seperti ini. Ada benarnya juga ketika kita tuh bijak menggunakan sosial media. Ya, salah satu pesan positifnya seperti ini. Namun, menggunakan sosial media, dampak negatifnya juga banyak, Elkogers.

Alkoga Radio Bali. Satu single dari Tompi dengan Sedari Dulu telah membawa kita berada di jam 5 sore lebih 2 menit ya, waktu Alkoga Radio Bali. Udah mau prepare pulang aja nih Alkogers, atau masih stuck di perjalanan menuju pulang atau sebaliknya menuju tempat kerjanya? Tetap stay tune ya di Alkoga Radio Bali, karena Agung Prabafamsa masih sejaman lagi untuk menemani Anda di ajang Sunset Program edisi akhir bulan September 2026 Rabu tanggal 30. Alright, dan buat Alkogers nih yang lagi suntuk di perjalanan di rumah ataupun di tempat kerjanya, bisa kali request lagu favoritnya melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @alkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Check this out.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Dengar radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.

101.9 Elkoga Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah mau di mana? Nih saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Pilihan logis juga buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi ya pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang di mana prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama deh. Putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9 FM.
6: El Cougar Radio Bali.
7: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.

Lokoger Radio Bali. Pada zaman sekarang, uang itu sangat dibutuhkan ya Lokogers. Ya, dibutuhkan untuk beli kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bayar listrik, bayar air, dan lain sebagaimana mestinya. Tapi Lokogers pernah kan berpikir, pada zaman dahulu purba lah ya, padahal tidak ada uang, bahkan itu transaksinya itu barter. Kenapa hidup mereka tuh bisa tentram-tentram aja? Ya karena mereka tuh ada istilah nih Alkogers, istilah kuno. Apa itu berkebun? Bukan kuno nih Alkogers, tapi melainkan bahasa udah jadul banget ya berkebun. Tapi tetap eksis di kalangan Gen Z. Jadi sebenarnya berkebun itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Ya selain berkebun itu membuat rumah kita menjadi asri dan lebih hijau, sebenarnya ada detail-detail kecil yang ikut dilatih nih saat kita merawat tanaman. Seperti melatih daya ingat dan memori, mengamati, belajar, mencari solusi, sampai memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Makanya, buat Lokogers nih ya, yang mempunyai buah hati yang umurnya tuh masih 5, 6, 7 tahun, alangkah baiknya untuk diajak berkebun. Di tengah hidup yang penuh layar dan distraksi, ya sebenarnya kita memang butuh aktivitas yang membuat tangan tuh sibuk, mata lebih peka, dan pikiran lebih sedikit tenang. Daripada buah hati Anda diajak bermain gadget, ya cobalah untuk diajak berkebun. Ya berkebunnya tuh sederhana aja, mungkin seperti menanam pohon-pohon ataupun bunga yang mereka sukai.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C,
1: mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong, iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Elkoger Radio Bali. Siapa di sini yang lagi menghemat pengeluaran nih Elkogers? Tapi perlu dicatat ya, hidup hemat itu bukan berarti Elkogers harus berhenti menikmati hidup Anda. Hemat yang sehat justru soal membedakan mana pengeluaran yang benar-benar memberi nilai dan mana yang cuma perlu karena kita tuh FOMO.

Namun masalahnya, lingkungan dan media sosial terus membuat kita merasa kurang. Barang baru terlihat lebih menarik, gaya hidup orang lain terlihat lebih ideal, dan akhirnya kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat mengikuti mereka. Padahal orang lain nggak ikut membayar tagihan atau melihat saldo rekening Anda nih, Alkoholgers. Berani nggak mengikuti standar orang lain justru bisa menjadi salah satu bentuk kontrol finansial. Dan kebiasaan kecil seperti ini menunda pembelian, menghapus aplikasi yang sering memicu check out pesanan, atau berhenti membeli barang yang nggak punya fungsi jelas, mungkin terlihat sepele. Namun kalau dilakukan terus-menerus, uang yang biasanya hilang untuk hal-hal kecil bisa dialihkan menjadi tabungan dana darurat atau modal nih. Modal apa? Modal untuk Anda aja yang mempunyai jawabannya sendiri. Jadi tujuan hidup minimalis seperti Raditya Dika bukan membuat hidup sulit mungkin ya, tapi tujuannya adalah membuat hidup lebih sederhana supaya uang Anda tuh bekerja untuk hal yang memang Anda anggap penting.

96.9 Elkogea Radio Bali. Satu single dari Skid Row dengan I Remember You menjadi lagu terakhir yang dapat Agung Prabafamsa bawakan pada sore hari ini, tepatan di akhir bulan September 2026, ajang Sunset Program. So thank you so much Elkogers yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang hingga saat ini. Tanpa banyak berbasa-basi, Agung Prabafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sore ini bersama Ratinari tentunya di Home Sweet Home, asli musik Indonesia sampai jam 8 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore dan selamat bergabung untuk Elkogers dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya tentunya Ratinari ya, yang akan menemani sore Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Ini edisi Rabu 30 September 2026. Dan tentunya Elkogers tidak terasa sore ini kita sudah berada di penghujung bulan September. Dan tentunya hari ini menjadi bulan terakhir ya, dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang baru. Dan tentunya rasanya baru kemarin kita memasuki bulan September, tapi nyatanya sekarang sudah sampai di hari terakhir saja. Dan buat Anda yang sore ini masih sibuk dengan pekerjaan, kemudian juga masih berada di dalam perjalanan pulang, atau mungkin sudah sampai di rumah, semoga aktivitas kalian hari ini berjalan dengan lancar. Dan karena hari ini adalah hari terakhir di bulan September, mungkin bisa jadi momen kecil untuk kita merenungi kembali apa saja yang sudah kita lewati selama satu bulan terakhir ini. Adakah target yang sudah tercapai ataupun rencana yang masih tertunda? Dan juga adakah hal-hal baru yang kita pelajari sepanjang bulan ini? Mungkin kita mulai renungkan dan pikirkan hal tersebut ya. Apapun yang sudah terjadi di bulan September ini, tidak perlu terlalu keras terhadap diri sendiri. Kalaupun itu ada hal yang belum tercapai, dan juga masih ada kesempatan untuk mencoba lagi dan lagi mencoba di bulan berikutnya ya Elkogers ya. Dan jika ada sesuatu yang belum berhasil kalian lakukan, dan tentunya sekecil apapun itu, jangan lupa apresiasi diri sendiri karena sudah berjuang, kemudian juga mengeluarkan tenaga, energi untuk kita berproses ya. Dan tentunya sambil menikmati sore hari ini, tentunya saya akan menemani Elkogers dengan berbagai informasi ringan dan menarik serta deretan lagu-lagu asli musik Indonesia pilihan dari koleksi Elkoger Radio Bali ya. Jadi buat kalian yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana dan jangan ganti frekuensinya.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, jika Anda mendengar kata hipertensi atau tekanan darah tinggi, mungkin yang langsung terbayang adalah paling yang terkena penyakit tersebut adalah lansia atau orang lanjut usia. Kemudian juga padahal hipertensi itu juga bisa dialami oleh remaja. Mengapa? Karena pola atau gaya hidup yang kurang sehat. Contohnya seperti mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food, kemudian juga minuman manis, makanan tinggi garam, kurang berolahraga, hingga stres yang berkepanjangan. Dan tentunya ini adalah meningkatkan risiko tekanan darah tinggi sejak usia muda. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, biasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Terutama perbanyaklah konsumsi buah, sayuran, kemudian juga minum air putih yang cukup. Kurangi makanan yang terlalu asin atau juga makanan instan. Kemudian yang kedua, janganlah sedentary lifestyle, yaitu rutinlah bergerak ya. Tidak harus berolahraga yang berat, cukup berjalan kaki, bersepeda, kemudian juga jogging yang ringan, atau melakukan aktivitas fisik selama sekitar 30-60 menit setiap harinya, itu sudah sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga ya, di sini batasilah waktu bermain gadget dan jangan lupa istirahat yang cukup. Kemudian tidur selama 8 hingga 10 jam setiap malam itu sangat penting bagi remaja agar tubuh itu dapat pulih dan juga tekanan darah itu tetap stabil. Kemudian berikutnya adalah kelola stres dengan cara yang positif, yang mana luangkanlah waktu untuk melakukan hobi, kemudian juga berbicara dengan keluarga atau teman jika Anda memiliki suatu masalah, jangan dipendam sendirian. Kata itu pun yang menyebabkan tekanan darah tinggi di usia muda dan juga burnout. Dan yang terakhir, jangan lupa ragu untuk memeriksakan tekanan darah secara berkala, terutama jika di dalam keluarga itu ada memiliki riwayat hipertensi. Jadi selain memeriksakan diri Anda ke rumah sakit, kemudian juga ke puskesmas, dan jangan lupa juga menerapkan pola hidup yang sehat.

0: College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music, more fun. 96.9.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Besok sudah memasuki awal bulan, itu tandanya sepertinya uang bulanan mulai masuk ya dari ibu-ibu rumah tangga. Dan tentunya ibu rumah tangga di rumah pasti ingin belanja hemat, tapi ingin mendapatkan banyak promo juga. Tentunya itu spesial untuk Anda. Promo ini hadir di supermarket yang bernama Klendis ya. Yang mana promo menarik ini yang Rati sebutkan yaitu di Makuku Diapers Comfort ya. Itu di harga Rp97.900. Kemudian juga ada SGM Explore 3 Plus Vanilla Madu Coklat. Itu mendapatkan potongan harga Rp2.600. Kemudian juga ada di sini di Bebelak Golds ya, itu di madu dan juga vanila, itu mendapatkan potongan harga Rp17.000. Dan tentunya masih banyak sekali promo spesial yang dihadirkan oleh Klendis ya, untuk ibu-ibu di rumah, untuk anak kos juga ya, pasti memerlukan kebutuhan makan, kemudian juga snack dan lain sebagainya. Tunggu apa lagi, segera datangkan Klendis terdekat Anda, jangan sampai menunggu uang bulanannya habis ya, dan jangan hemat-hemat karena tentunya di Klendis terlengkap dan termurah.

Bali. Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Tentunya bisa dipakai di kerja di mana saja dan di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan bisa juga ya. Bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Alkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang tentunya kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik, yang pertama, paling legend, paling fokus, dan tentunya paling konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga terkenal ini terbukti alumninya sudah sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Dan karena itu, ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun, itu harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Jadi untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di tepatnya di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Alkogers yang kuliah di STIMI Handayani, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, kemudian juga makan, mau kerja, gampang, tinggal sat-set ya dari kampus STIMI Handayani. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan diri Anda. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung di WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogars, pernahkah tidak Anda merasakan ketika badan Anda sudah beristirahat, tetapi pikiran itu terasa lelah dan juga jenuh? Yang mana biasanya bangun pagi rasanya tidak bersemangat, kemudian juga pekerjaan atau aktivitas yang sering dilakukan biasanya diselesaikan dengan mudah, namun di hari tertentu Anda merasa berat. Dan hal-hal ini mulai membuat emosi itu lebih sensitif dari biasanya. Dan kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan burnout ya. Jadi burnout itu bukan sekedar rasa lelah atau jenuh, namun kondisi ini ketika seseorang mengalami sebuah kelelahan secara fisik, mental, dan juga emosional akibat tekanan yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dan fenomena ini banyak sekali terjadi pada usia produktif ya, yang mana mereka yang sedang membangun sebuah karir, kemudian juga mengejar pendidikan, dan menjalankan sebuah usaha, atau bahkan berusaha memenuhi berbagai tuntutan hidup sekaligus. Dari luar mungkin terlihat baik-baik saja ya, tetapi di dalam dirinya sedang menyimpan sebuah kelelahan yang tidak sedikit. Jadi kadang seseorang itu merasa harus bergerak agar tidak tertinggal dari usianya ya, yang mana harus selalu produktif, kemudian juga harus selalu mengejar target tertentu, harus terlihat berhasil, dan juga harus mampu memenuhi berbagai ekspektasi yang ada di sekitarnya. Namun tanpa disadari, tekanan tersebut akan terus menumpuk ya, hingga akhirnya menguras energi dan juga semangat kita. Dan di tengah kesibukan mengejar berbagai tujuan, penting juga untuk mengenali batasan kemampuan diri kita. Beristirahat itu bukan berarti malas, dan tentunya mengambil jeda bukan berarti menyerah, dan memberikan waktu untuk diri sendiri bukan berarti tidak produktif ya. Jadi tubuh dan juga pikiran itu juga membutuhkan sebuah waktu untuk memulihkan sebuah tenaga dan juga energi. Sama halnya seperti dengan handphone ya, yang perlu diisi dengan daya, manusia pun juga membutuhkan waktu untuk beristirahat, Alkogars. Tidak semua harus dicapai saat ini, namun perlunya ada waktu, kemudian juga proses dan juga usaha yang dilakukan ya. Karena itu, jangan hanya berfokus pada pekerjaan atau target yang ingin dicapai, perhatikan juga kesehatan fisik, mental yang menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

0: Koga Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: The Amazing FM El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Jika Alkogar sampai saat ini masih bingung kedepannya mau kuliah di mana ya nantinya, kemudian juga memilih jenjang karir yang cocok untuk Alkogar apa ya? Dan tentunya di sini Rati punya rekomendasi untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Mengapa? Karena UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ternyata, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul yang bisa Alkogers pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang mana di sini sudah berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk perkebunan, kemudian juga produk pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kemudian kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini sudah berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir, di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan tentunya juga prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jika ingin Alkogars mengulik kembali, kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa? Karena staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi Profesor, Doktor, dan juga Magister. Kemudian ditambah juga fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap, disertai juga free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tunggu apa lagi untuk Alkogers masih bingung? Langsung saja daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa catat di link spenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081-338-665-310. Atau Anda juga bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Kesepian di masa tua itu akan kita alami semuanya ya Elkogersnya. Dan mengutip dari artikel kemenukbangga/BKKBN itu menyebutkan bahwa kesepian di masa tua itu bukan hanya soal perasaan, tetapi banyak orang berasumsi ketika kita sudah memasuki lanjut usia atau lansia, kesepian itu adalah hal yang wajar dan bagian dari proses penuaan. Namun jika kesepian pada lansia yang dibiarkan begitu saja itu akan berdampak pada kesehatan fisik dan juga kesehatan mental dari lansia tersebut. Yang mana hal ini berisiko terkena depresi, penurunan daya ingat atau demensia, serta penyakit jantung. Yang mana hal ini akan menyebabkan lansia merasa kesepian bukan hanya saat sudah pensiun ya, melainkan anak-anaknya yang sudah tinggal terpisah, kehilangan pasangan atau sahabat, keterbatasan gerak, atau mobilitas sosial yang berubah semenjak berusia lansia, serta adanya kesenjangan teknologi yang membatasi sebuah komunikasi dari orang tua ataupun anak tersebut ya. Terdapat tanda-tanda lansia sudah memulai menarik diri dari kehidupannya, yaitu jarang keluar rumah atau bersosialisasi, kemudian tidak tertarik lagi pada hobi yang disukai pada masa produktif atau usia muda ya. Kemudian sering kali kelihatan menyendiri, murung dan kurangnya nafsu makan hingga pola tidur yang berubah drastis. Lalu, jika Anda memiliki lansia di rumah, kenalilah tanda-tanda tersebut. Dan yang bisa Elkogers lakukan adalah hubungilah orang tua secara rutin. Komunikasi bersama orang tua yang mungkin masih merasa rindu ya terhadap anak, cucu yang mungkin sudah tinggal terpisah. Dan mungkin saja entah itu menanyakan sebuah kabar, kemudian ingin kemana untuk melepas rasa kesepian tersebut. Kemudian dilanjutkan juga mengajak lansia terlibat dalam kegiatan sosial yang membuat mereka itu bertemu dengan teman seusianya. Mungkin dengan bertemu dengan teman seusianya mereka bisa bercanda tawa, kemudian juga saling mendengarkan cerita ya, jadi mereka merasa nyambung dalam bercerita. Tentunya juga kehadiran keluarga itu adalah obat yang paling sederhana dan juga paling bermakna. Jangan sampai Anda tidak melihat hal tersebut dan nantinya ada rasa penyesalan. Jadi semasih ada waktu, luangkanlah waktu tersebut untuk berkumpul, bersuka cita dan juga membangun keluarga dengan lansia yang sehat dan juga lansia yang aktif.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Serving by universe with high hits 96.9.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogers, kita sudah berada di jam 8 malam waktu Alkogar Radio Bali. Itu tandanya Ratih sudah menemani ruang dengar Anda selama 2 jam ya. Dan tentunya Ratih juga mau mengucapkan terima kasih kepada Alkogar semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Semoga apapun yang Ratih sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya berharap besok sudah mulai di bulan yang baru. Apapun rencana dan juga tujuan Anda ke depannya, semoga dilancarkan ya, sesuai dengan apapun yang Anda inginkan. Tetapi jangan lupa juga, jangan berekspektasi besar dalam kehidupan ini. Tetap apresiasi diri sendiri, apapun usaha dan juga proses yang Anda lewati ya. Tentunya saatnya saya Ratih Nari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan Tubulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bus.

0: Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Hey, what's that? I need some music!
4: It rocks! Yeah!
5: You are listening!
6: 96.9 FM.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa. Karena di atas langit masih ada langit lainnya. Please back away from your radio.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too. Please back away from your radio.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토니까 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Masih zaman takut sama yang namanya mimpi buruk. Sini, ceritain mimpi Anda ke El Koga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti, bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Race and Dream. So, stay tune guys.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang...

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai. Halo Elkogers, balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti di ajang Rest and Dream di Elkoger Radio Bali ya Elkogers. Apa kabar nih Elkogers? Akhirnya ketemu sama Arya lagi ya setelah minggu lalu kita sudah membacakan beberapa tafsir-tafsiran mimpi dari Elkogers. Jadi di sini ada kesempatan lagi nih buat Elkogers yang emang mimpinya mau ditafsirkan ya, karena di hari Rabu Rest and Dream itu punya spesial program yaitu tafsir mimpi, yang dimana biasanya Arya akan menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers ataupun mimpi-mimpi yang biasa pernah dialami semua orang ya. Mungkin termasuk Arya sendiri nih, bisa aja Arya kayak mengeluarkan pengalamannya sendiri, terus tiba-tiba Elkogers itu kayak lumayan relate. Oh ya, aku pernah mimpi seperti ini. Dan Anda ngerasa kayak, oh berarti aku harus seperti ini ya, karena sudah Arya tafsirkan juga mimpi dari Arya. Dan siapa tahu nih bagi Elkogers yang punya mimpi unik selain tafsiran mimpi dari Arya, itu bisa banget langsung aja kirimkan ke sosial medianya Elkoga ya. Selain Arya menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkogers, Arya juga tentunya akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers nih. Entah ada yang nanti mau nge-request lagu, terus ada juga yang mau salam sapa, bisa banget buat orang tersayang tentunya ya. Entah itu buat mantan, HTS, pacar, apalagi crush, yang LDR-an, pacar kandung, mantan kandung, selingkuhan kandung, wah jangan, itu lumayan offside ya Elkogers ya. Bisa banget

Langsung aja gabungan melalui sosial medianya Elkogia di WhatsApp 081236155969. Atau bisa juga nih yang lagi scroll-scroll Facebook, bisa cari dulu di Elang Kosa Gagana, lalu di DM aja tuh yang mau nge-request lagu ataupun mau yang salam sapa ya. Lalu yang misalnya lagi standby di Instagram, bisa banget langsung aja cari di @elkogafm, lalu pencet itu direct message-nya ya, dan langsung aja kirimkan ke Elkoga Radio Bali untuk nanti Arya bacakan dan akan putarkan lagu-lagu requestan dari Elkogers. Dan untuk gabungannya, Arya tunggu sampai pukul 11 malam nanti ya.

96.9 Oke Radio Bali. Wah, ini lumayan rame nih yang gabungan pada malam hari ini ya. Mungkin Elkogers nih lagi semangat-semangatnya mendengarkan lagu-lagu favoritnya melalui Elkogers Radio Bali gak sih? Dan ada juga penasaran nih Elkogers kira-kira lagi request-request lagu tentang apa sih? Atau mungkin nih bisa aja ya kalau misalnya katanya nih ya, katanya ada yang bilang kalau misalnya lagu yang diputar itu menggambarkan dengan suasana hati. Jadi ada pengen lihat nih rata-rata Elkogers itu nge-request lagu ini itu dalam keadaan suasana hati seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kebanyakan yang request lagunya ini lagu-lagu galau, berarti rata-rata Elkogers lagi galau nih mungkin malam hari ini. Entah itu, nah dalam konteks galau ini kan gak cuman galau karena percintaan, hubungan, terus pertemanan. Bisa juga galau entah itu karena tugas yang belum selesai. Terus abis itu manajemen waktu yang emang susah banget diatur gitu ya. Ataupun emang ada tugas yang dikasih oleh bos tapi deadline-nya mepet banget. Itu bisa jadi digalau juga sih Elkogers. Jadi ya mau Elkogers harus begadang gitu ya semalaman. Tapi tenang aja, di Elkogers Radio Bali akan menemani Anda sampai pukul jam 11 malam nanti. Jadi sobat Elkogers nih yang emang pengen ikut untuk gabung-gabungan bisa banget ya ke sosial medianya Elkogers langsung. Di sini Arya akan membacakan melalui WhatsApp-nya Elkogers terlebih dahulu di 081236155969. Di sini yang pertama ada Kadek Giri Mahendra. Selamat malam dari Sanur Kaja hadir. Mau nge-request lagunya Little Mix featuring Jason Derulo yang judulnya Secret Love Song. Itu aja ya Elkogers ya. Jadi belum ada salam-salamnya nih. Tapi terima kasih untuk Kadek Giri Mahendra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Nge-request lagu nih untuk Kadek Giri Mahendra. Dan lagunya udah ada persiapkan, ntar tinggal diputarkan saja. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Made Hendra Saputra. Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen mau request lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Made Hendra Saputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagu dari Made Hendra Saputra yang judulnya I Will Be udah ada persiapkan, ntar tinggal diputarkan aja. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari Little Mix yang berjudul Secret Love Song.

96.9 FOG Radio Bali. Wah, ada juga nih yang mimpi yang mau ditafsirkan melalui WhatsApp FOG di sini ya, di 081236155969. Di sini ada Made dari Karangasem. Oke. Om Swastiastu FOG. Saya Made dari Karangasem. Om Swastiastu juga ya untuk Made. Semalam saya mimpi bertemu almarhum ayah saya. Di mimpi itu beliau cuma duduk dan tersenyum kepada saya. Tidak bicara apa-apa, tapi setelah bangun saya malah menangis karena rasanya seperti benar-benar bertemu beliau. Apakah mimpi seperti ini punya arti khusus, Arya? Oke, untuk Made nih ya. Ini merupakan mimpi yang cukup emosional menurut Arya ya. Dan menurut Arya sendiri, untuk mimpi seperti ini kita perlu membicarakan dengan hati-hati. Jadi nih ya, bertemu orang yang sudah meninggal dalam mimpi tidak harus langsung dianggap sebagai pesan supernatural atau pertanda tertentu. Sleep Foundation mencatat bahwa orang yang telah meninggal memang dapat muncul dalam mimpi. Dan tema tersebut termasuk salah satu tema yang ditemukan pada mimpi berulang. Sementara ya, dari sisi psikologi mimpi, orang-orang yang penting dalam kehidupan kita memang sangat mungkin muncul kembali karena mimpi dapat membawa unsur hubungan, pengalaman, ingatan, dan emosi dari kehidupan nyata. Jadi mungkin ya, yang paling penting bukan bertanya kenapa almarhum datang, tetapi apa yang saya rasakan ketika melihat beliau. Jadi kalau misalnya Made merasa tenang ya, mungkin mimpi itu menjadi ruang bagi Made untuk kembali merasakan kedekatan dengan sosok yang sangat berarti. Kalau misalnya setelah bangun kayak malah ngerasa sedih, itu juga lumayan manusiawi ya, Kogers. Jadi kalau misalnya mimpi itu membuat Made teringat ayah ya atau bapaknya, enggak apa-apa untuk mengenang beliau dengan cara yang baik. Bisa mendoakan, mengingat nasihat beliau, atau melakukan satu hal baik yang sering beliau ajarkan. Tidak perlu takut dengan mimpinya ya, karena kadang kenangan memang datang ketika sedang tidur, lalu meninggalkan perasaan yang sangat nyata ketika kita bangun. Dan mungkin malam ini bukan tentang mencari apakah mimpi itu sebuah pertanda, tetapi tentang memberi ruang untuk rasa rindu.

96.9 LKG Radio Bali. Wah, ada yang gabung lagi nih melalui WhatsApp-nya LKG ya. Di sini ada Adi Suputra. Oke, selamat malam Arya. Saya Adi Suputra, asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Bunga Citra Lestari yang judulnya Pernah Muda? Kirim salam untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Boleh banget ya untuk Adi Suputra kalau misalnya mau nge-request lagunya Bunga Citra Lestari yang judulnya Pernah Muda. Dan kebetulan nih ya, Arya sudah masukkan ke dalam playlist. Ntar tinggal diputarkan saja ya. Jadi mohon ditunggu untuk Adi Suputra. Lalu untuk selanjutnya di sini ada Wisnu. Di sini katanya mau nge-request lagunya Bryan Adams yang judulnya Heaven. Terus di sini ada salam juga ya guys ya. Di sini ada salamnya untuk My Make yang lagi belajar. Semangat. Oke. Terima kasih ya untuk Kak Wisnu yang gabungan pada malam hari ini. Siapa ini My Make ini ya? Apakah ini julukan dari dia untuk ke temannya? Atau emang namanya seperti ini ya? Kalau misalnya namanya seperti ini unik banget sih namanya ya, Kogers ya.

96.9 Alkoger Radio Bali. Wah, ada yang gabung lagi nih Alkoger, yang mimpi kamu ditafsirkan tentunya ya. Di sini ada Kak Putri dari Ubud. Oke, kita bacakan sama-sama nih Alkogers ya. Hai Alkoga, aku Putri dari Ubud. Aku sudah beberapa kali mimpi sedang ada di sekolah, tiba-tiba ada ujian. Tapi aku gak belajar sama sekali. Semua orang sudah mengerjakan sementara aku masih bingung. Kadang aku bahkan gak tahu nih ruang ujiannya di mana. Padahal aku sudah lama lulus sekolah. Kenapa bisa mimpi seperti itu ya? Oke, untuk Kak Putri. Ini juga salah satu mimpi yang cukup relatable ya Alkogers. Jadi sudah lulus sekolah bertahun-tahun, tapi di dalam mimpi tiba-tiba balik jadi murid dan besok ujian. Dan yang paling menyebalkan, kita belum belajar sama sekali. Wah, gimana gak keteteran tuh Alkogers ya. Jadi menurut Sleep Foundation nih, mimpi tentang ujian seringkali dikaitkan dengan kecemasan mengenai keterlambatan, ketidakpastian, atau merasa belum siap menghadapi sesuatu. Jadi mungkin yang sedang diuji sebenarnya bukan kemampuan akademis untuk Kak Putri ya. Bisa jadi kehidupan Kak Putri saat ini sedang menghadirkan situasi yang membuat Kak Putri itu merasa kayaknya aku belum siap deh. Misalnya nih, kayak pekerjaan baru, tanggung jawab baru, hubungan baru, keputusan besar, atau target yang merasa semakin dekat. Dan menariknya ini ya, mimpi yang memang bisa membawa elemen dari kehidupan nyata ke dalam bentuk cerita yang aneh ketika kita tidur. Jadi otak kita itu mungkin mengambil perasaan kayak, aku belum siap, lalu menerjemahkannya menjadi, waduh, besok ujian lagi. Padahal ya, ujian sekolahnya sudah bertahun-tahun lewat. Jadi kalau misalnya muncul mimpi seperti ini, coba cek apa yang sedang membuat Kak Putri atau Alkogers yang pernah merasakan atau mengalami mimpi seperti ini itu merasa belum siap. Dan jangan menuntut diri sendiri untuk selalu siap 100% ya Alkogers. Kadang kita memang harus belajar sambil berjalan. Kalau ada sesuatu yang membuat Kak Putri atau Alkogers cemas, tulis aja 3 hal gitu. Kayak misalnya, apa yang bisa aku kontrol, apa yang tidak bisa aku kontrol, dan apa 1 langkah kecil yang bisa aku lakukan besok. Karena bisa jadi sebenarnya Kak Putri ini bukan takut gagal ya. Kak Putri ini cuma takut menghadapi sesuatu yang belum familiar. Dan itu sangat manusiawi tentunya. Jadi kalau misalnya malam ini mimpi ujian lagi nih, tenang, tarik nafas dan ingat. Ini bukan ujian nasional, ini cuma otak kita yang lagi bikin episode baru Rest and Dream versi sekolah.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, tidak terasa ya, Arya sudah menemani Anda selama 1 jam kebelakang tadi, dari pukul 9 sampai sekarang sudah pukul 10 aja, yang dimana sisa waktu Arya untuk menemani Anda lagi 1 jam nih, dengan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers tentunya ya. Dan juga nih, Arya mau ngingetin buat Elkogers yang emang pengen banget mimpinya ditafsirkan oleh Arya, bisa banget ikut gabungan melalui sosial medianya Elkoga ya. Atau gak perlu deh, kayak misalnya mau mimpinya dikirim-kirimkan, misalnya Elkogers juga pengen nge-request lagu biar bisa diputerin di Elkoga Radio Bali, terus mau salam sapa buat siapapun itu di sana ya Elkogers ya, bisa banget langsung aja ke sosial medianya Elkoga melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969. Lalu bisa juga di Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana, dan Instagram Elkoga di @elkogafm. So buruan Elkogers biar gak ketinggalan dan melewatkan kesempatan untuk mimpinya ditafsirkan oleh Arya, bisa banget, dan akan Arya tunggu sampai pukul 11 malam nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang acip. Kalian kuno, itu radio yang kurang

96.9 Alkoger Radio Bali. Ada lagi beberapa gabungan nih Alkogers melalui WhatsApp Alkoger tentunya ya. Di sini ada Agus Ade. Oke. Agus Ade Tabanan mau nge-request lagu 10 to 5 yang judulnya Happy Birthday. Spesial buat Rai Sukarti yang lagi ultas, semoga panjang umur. Wah, ini ada yang ulang tahun nih Alkogers. Jadi Agus Ade yang mengucapkan lewat Alkoger. Wah, cukup so sweet nih. Ini emang pasangannya kah atau mungkin teman dekat atau siapa nih? Tapi tentu aja lagunya akan tetap ada putarkan nanti ya Alkogers ya. Jadi semoga untuk Raya Sukarti juga

suka sama lagunya nih. Dan semoga untuk Rairi Sukarti juga kebetulan lagi mendengarkan Elkoga Radio Bali ya. Untuk selanjutnya di sini ada Duta. Oke, di sini ada Duta mau nge-request lagu The Beatles, Let It Be. Oke, udah ada yang masukkan ke dalam playlist, yang tertinggal diputarkan saja. Lalu di sini ada salam juga nih Elkogers. Salamnya untuk Bang Rojali yang tengah giat mengembangkan dirinya. Wah, ini semangat, semangat apa nih? Semangat malam berarti ya. Mengembangkan dirinya konteksnya banyak banget ya. Misalnya mengembangkan diri ya dalam membentuk otot kan bisa juga Elkogers ya, atau mengembangkan diri dalam potensi suatu hal misalnya kayak ngedit atau soft skill atau hard skill bisa banget. Ataupun misalnya lagi mencari jadi diri juga bisa banget nih Elkogers. Jadi untuk sobat Rojali ini ada salam untuk Rojali ini dari Kak Duta ya. Dan untuk lagunya udah ada persiapkan, tal tinggal diputarkan saja. Tapi sebelum itu kita akan putarkan satu single dari 10 to 5 yang judulnya Happy Birthday.

96.9 Alkoger Radio Bali. Ada yang gabungan lagi nih Alkogers. Tentu saja ini mimpi ya Alkogers ya. Jadi di sini ada Nanda dari Sanur lagi dari Sanur, maaf. Halo Alkoga, aku Nanda dari Sanur. Aku mau cerita mimpi yang agak aneh. Aku mimpi lagi duduk sendirian di pinggir pantai, terus tiba-tiba ada ikan besar naik ke daratan. Ikan itu bisa ngomong dan malah bilang, "Kamu terlalu banyak mikir." Habis ngomong gitu, ikannya pergi lagi ke laut. Aku bangun langsung bingung. Kok ikan dalam mimpi malah lebih bijaksana daripada manusia ya? Untuk Nanda, ini ikannya bukan ikan biasa ya. Ini kayaknya ikan yang sudah selesai membaca semua buku self-improvement. Tapi justru menarik ya, Kogers ya. Kalau misalnya bicara mimpi, jangan terpaku bahwa ikan pasti sesuatu dan laut pasti sesuatu juga. Karena gak ada kamus mimpi universal yang bisa memastikan satu simbol punya satu arti untuk semua orang. Yang bisa kita lihat adalah konteks dan perasaan Nanda dalam mimpi ya. Jadi di sini ikannya bilang kayak, "Kamu terlalu banyak mikir." Nah, bisa jadi bagian yang paling penting justru bukan ikannya, tetapi kalimatnya ya. Mungkin belakangan ini Nanda itu memang sedang overthinking, terlalu banyak memikirkan kemungkinan, terlalu banyak membayangkan kalau kayak, kalau nanti begini gimana ya? Sampai akhirnya pikiran sendiri itu terasa lebih melelahkan daripada masalahnya. Saran dari Arya ya, malam ini coba kasih otak waktu nih untuk istirahat. Gak semua pertanyaan hidup harus punya jawaban untuk malam ini ya. Dan kalau misalnya besok Nanda ketemu ikan di pasar, jangan langsung diajak curhat. Takutnya dia bilang, "Kamu masih aja overthinking."

96.9 LKOGA Radio Bali. Wah, ini semakin malam sepertinya requestannya semakin syahdu nih lagu-lagunya ya LKOGA ya. Jadi di sini ada Dinda. Halo Kak, Dinda dari Denpasar. Mau nge-request lagu dong buat nemenin malam ini. Mau nge-request lagunya Serana dari For Events ya Kak. Lagi ada di fase yang katanya sudah ikhlas. Tapi kalau lagunya diputer kok masih ikut nyanyi sambil bengong ya. Buat semua yang masih dengerin LKOGA, selamat malam dan semoga malamnya tenang ya. Wah, ini sudah mulai ya LKOGAers ya. Semakin malam lagunya semakin syahdu tapi juga semakin galau nih mungkin ya LKOGAers yang request ini ya. Lagunya Serana yang judulnya For Events. Ya sih LKOGAers ya, ini lagunya cukup emosional ya LKOGAers. Jadi buat Anda nih yang emang ngerasa kayak baru banget putus, pasti rata-rata pada ngeputerin lagu dari For Events. Salah satunya ini Serana ya. Tapi kalau misalnya lagu yang emang kayak masuk banget nih LKOGAers ya, entah kenapa kalau misalnya lagunya For Events itu kayak ada alurnya. Misalnya kayak Semula, terus ada juga Penyangkalan, ada juga Sadrah. Wah, itu lagunya mantep-mantep sih LKOGAers ya. Dan ntar akan kita putarkan salah satu lagi, salah satu lagu dari For Events yang judulnya Serana. Jadi stay tune dulu ya LKOGAers ya. Terus untuk selanjutnya di sini ada Naya. Halo LKOGA, Naya dari Kuta mau nge-request lagunya About You dari The 1975. Lagi duduk sendiri sambil lihat lampu jalan dan entah kenapa lagu ini cocok banget sama suasana malam ini. Wah, untuk Naya Yani apalagi udah malam hati-hati. Kalau misalnya ya emang sih kalau misalnya ngeliatin lampu-lampu jalan apalagi kalau misalnya udah malam itu ya. Itu kayak rasanya tuh adem banget. Cuman karena ini sudah terlalu malam, mungkin Naya harus sedikit hati-hati dan aware ya Naya ya. Dan juga ini by the way nih ya, lagi duduk di mana nih? Lagi di Puputan kah? Karena kebetulan di Puputan ada proyek juga kan. Terus lampu-lampunya itu lumayan nyala, nyalanya lumayan terang. Siapa tahu nih, kayak Naya tuh lagi merenung sambil mendengarkan LKOGA Radio Bali. Terus ngelihat kayak cahaya lampu di pinggir jalan. Dan Arya pernah merasakan hal seperti ini ya, kayak waktu itu abis jogging. Terus karena udah capek nih, terus kan mau balik ke rumah ya, kebetulan Arya dari Puputan ke rumah itu jalan aja udah nyampe. Tapi karena emang udah ngerasa capek nih habis jogging, kayak duduk sebentar di pinggir jalan ngeliatin lampu, terus malam-malam kan, terus ngeliat kondisi jalan motor lewat-lewat, mobil lewat-lewat, terus sambil ngedengerin lagu itu kayak adem banget LKOGAers. Jadi buat LKOGAers nih yang emang ngerasa kayak pikirannya lagi jenuh banget, bisa banget dicoba ya. Tapi jangan sampai terlalu malam seperti ini LKOGAers, karena ya yang namanya jalan raya gak ada yang tahu, takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus di sini dari Naya juga nih, buat seseorang yang namanya gak pernah, cocok banget buat suasana malam hari ini. Buat seseorang yang namanya gak perlu disebut, semoga kamu juga lagi dengerin LKOGA ya. Selamat malam Kak. Wah, untuk siapa nih? Ini udah sebenarnya Arya udah curiga nih ya. Kenapa dia nge-request lagu About You tapi kondisinya sekarang lagi duduk sendiri sambil ngeliat lampu jalan dan kayak cocok banget sama suasana malam ini. Dan pasti ujung-ujungnya kayak terdapat seseorang di dalam lagu ini menurut Arya ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Wah, ada yang gabungan lagi nih tentang mimpi Alkogars ya. Mungkin ada, mungkin satu orang ini gak pengen ketinggalan juga, yang dimana gak melewatkan kesempatan untuk mimpi yang ditafsirkan oleh Arya ya. Asik. Di sini ada Dewa dari Gianyar. Kita baca sama-sama ya Alkogars ya. Min, Dewa dari Gianyar. Aku mimpi berubah menjadi kucing, tapi anehnya aku sadar kalau aku manusia. Wah, gimana konsepnya tuh? Aku keliling rumah sebagai kucing, terus semua orang di rumah memperlakukan aku seperti kucing biasa. Yang bikin aku kesel, ibuku malah menyuruh aku turun dari meja karena katanya aku nakal. Aku bangun sambil ketawa sendiri. Aduh, Dewa, Dewa. Ini bukan mimpi ya, ini kayak hidup alternatif maksudnya. Tapi coba kita lihat dari sisi psikologis ya. Jadi dalam mimpi kita sering mengalami hal-hal yang secara logika itu tidak mungkin terjadi ketika kita sadar. Karena mimpi dapat menggabungkan orang, tempat, pengalaman, dan emosi dengan cara yang sangat tidak biasa. Kalau kita menjadikan refleksi, perubahan menjadi kucing bisa menarik karena kucing sering kita diasosiasikan dengan kebebasan, kenyamanan, rasa ingin tahu, atau misalnya kehidupan yang lebih santai. Dan untuk Kak Dewa nih ya, justru dalam mimpi bisa melakukan itu semua. Jadi mungkin ada bagian dari diri Kak Dewa yang sedang ingin hidup sedikit lebih santai. Tidak terlalu memikirkan penilaian orang, tidak terlalu harus produktif, tidak selalu harus serius. Dan saran dari Aryan ya, coba kasih diri sendiri untuk melakukan sesuatu hanya karena menyenangkan. Karena mungkin pesan dari kucing dalam mimpi Dewa itu sederhana ya. Sesekali hidup gak perlu dipikirin terlalu serius. Tapi kalau misalnya besok nih Dewa mulai mengeong di kantor, nah itu kita perlu bahas di episode berikutnya kali ya, Logars ya.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, sudah pukul 11 malam aja ya hari ini Elkogers. Yang dimana Arya sudah menemani Anda nih dari pukul 9 sampai pukul 11 malam ini dengan spesial program Rest and Dream, yaitu Tafsir Mimpi. Gimana-gimana Elkogers, mimpi-mimpinya lumayan-lumayan absurd ya. Apalagi yang terakhir tuh katanya mimpi jadi kucing. Terus ada juga yang mimpi katanya dia itu melihat ikan yang bisa ngomong. Wah, itu cukup absurd sih bagi Ariel Kogers ya. Tapi sayang banget nih, jadinya cuman sampai sini aja Ariel Kogers untuk tafsir-tafsir mimpinya. Dan akan dilanjutkan mulai minggu depan lagi ya, setiap hari Rabu di ajang Rest and Dream dari pukul 9 sampai pukul 11 malam. Dan juga Arya sudah membacakan juga gabungan-gabungan dari Elkogers yang berupa request, salam, sapa. Dan juga tadi ada juga tuh yang lagi ulang tahun, happy birthday ya. Dan bagi Elkogers nih yang mungkin mau kirim-kirim salam dan juga mau selamat ulang tahunin buat seseorang, bisa banget nanti di ajang requestan lagi ya setiap di Sunset Program dan Rest and Dream. Kalau misalnya Sunset Program itu dari pukul 4 sampai pukul 6. Dan juga di Rest and Dream itu dari pukul 9 sampai pukul 11 malam. Dan Arya akan melanjutkan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers nih besok lagi ya di ajang Rest and Dream. Jadi jangan kemana-mana Elkogers, tetap stay tune di Elkoger Radio Bali ya. Sampai ya kapan itulah ya, karena setiap harinya kita akan menemani Anda. So terima kasih buat Elkogers yang tadi udah gabungan nih. Ada juga yang ingin mengirimin mimpi-mimpinya buat ditafsirkan oleh Arya. Ada juga yang tadi mau titip kirim salam dan juga memutarkan lagu. Ya benar, memutarkan lagu dari request-requestan Elkogers. Dan juga gak cuma yang gabungan-gabungan juga ya. Terima kasih juga buat Elkogers yang udah atensi nih dari pukul 9 sampai pukul 11 malam ini. So karena emang udah waktunya nih ya, jam 11 lewat waktu Elkogeri di Bali, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya.
1: Six point nine.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
2: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai pagi Elkogers, jumpa kembali bersama Mika Karissa kali ini di Elkoger Fresh Morning sampai jam 9 pagi.

96.9 Elkogar Radio Bali. Kangen siapa sih pagi-pagi? Kangen sama diri yang dulu, Cia. Yang bisa aktif, yang bisa ambil kerjaan ini itu. Tapi sekarang-sekarang ini kok kayaknya memang apa ya? Entah itu karena usia ya, faktor U yang akhirnya membuat kita jadi serba terbatas dan beberapa tanggung jawab lainnya. Elkogar semakin dewasa, semakin banyak kita mengemban tanggung jawab atau punya peran yang beragam seperti itu. Akhirnya ya kita gak bisa seleluasa ketika muda dulu, Elkogar. Berasa tua banget ya. Tapi ya semoga sih Anda masih bisa bersemangat mengerjakan apapun di hari ini dan hari-hari kemarin ataupun di kemudian hari, Elkogar. Tapi why not? Kenapa enggak kita fokus dulu sama hari ini terlebih dahulu, pagi ini terutama ya. Yang jelas kembali ada Mika Karisa, kali ini sendirian aja enggak apa-apa ya, Elkogers, di Elkogar Fresh Morning untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026, peringatan kesaktian Pancasila. Elkogers, semoga sih peringatan kali ini membawa semangat nasionalisme kita di tengah gempuran ragam pemberitaan mengenai Indonesia, negara kita tercinta ini yang ya bikin lelah hati, lelah mental, tapi semoga sih kita masih punya rasa cinta terhadap tanah air Indonesia ini ya. Yang jelas saya pagi-pagi ngapain ya? Tiba-tiba blank. Yang jelas diawali dulu sama sesi berisik berita-berita asik. Saya sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, nanti akan saya cek kira-kira mana berita-berita yang bisa saya ulas singkat ke Kogers untuk Anda, biar Anda tahu berita up to date mengenai Bali untuk hari ini seperti apa. Terus di sesi kedua akan ada kuliner asik. Kita ngobrolin kuliner yang ringan-ringan deh, Kogers, yang berkaitan dengan bagaimana tangan Anda memiliki kemampuan untuk mengolah jenis makanan atau minuman tertentu. Itu saya penasaran banget ya, karena kan tiap orang itu punya skill masak yang beda-beda ya, Elkogers. Jadi bolehlah sharing nanti di jam 8 pagi. Untuk topiknya udah saya publish kok ya, udah saya update di story media sosial Elkogar Radio Bali. Jadi silahkan dicek di sana, boleh gabungan juga mulai dari sekarang. Nanti di jam 8 pagi akan saya bacakan kembali gabungan Anda ya. Makanya atensi di sini ya bersama Mika Karisa hanya sampai jam 9 pagi nanti.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klendis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klendis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali. 96.9 FM, it's a good-

96.9 Elkoger Radio Bali. Ingat Stimi Handayani kan, Elkogers, the first and the best management campus in Bali. Jadi kalau misalnya masih galau aja untuk urusan lanjut studi, tapi udah kebayang sih pengennya memperdalam ilmu manajemen, karena kita tahu sendiri ilmu manajemen ini adalah ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi PNS, pegawai perusahaan, atau berwirausaha, atau bikin bisnis sendiri, itu pasti perlu banget ilmu manajemen. Nah, pas Elkogers Anda kuliah aja di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, karena ini yang pertama, yang paling legend dan paling fokus serta paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979. Kampusnya legend dan terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua ya, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Tentunya ini ditunjang oleh ilmu manajemen yang diperlukan dalam pekerjaan apapun ya, bahkan untuk di era seperti sekarang di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu perlu banget dimanage dengan baik, Elkogers, berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif ya. Kalau misalnya Anda bertanya-tanya di mana sih ini lokasi kampusnya, deket kok, masih di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Lokasinya sangat amat strategis sekali, Elkogers ya. Jadi buruan daftar, kalau misalnya Anda butuh informasi dan pendaftarannya langsung saja WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: Hotel Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 LKOGER Radio Bali. Sudah saatnya saya hadirkan sesi berisik berita-berita asik yang saya ambil dari Harian Umum Nusa Bali untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Di headline newsnya ada ragam berita LKOGER, salah satunya Pemprov yang menyiapkan Samasta Raksa Bali ya, sebagai jejaring penanganan kebakaran dan penyelamatan lintas wilayah. Ini bagian dari mempercepat mobilisasi sumber daya saat terjadi kebakaran kondisi darurat ekogeres. Jadi ketika kemampuan suatu wilayah tidak mencukupi, sumber daya dari wilayah lain maupun institusi yang berada paling dekat dengan TKP itu dapat dikerahkan ya. Dan ini pastinya bagus ya Elkogers, namanya Samasta Raksa Bali. Jadi ini merupakan jejaring penanganan kebakaran dan penyelamatan lintas wilayah yang nantinya itu akan melibatkan TNI Polri, sebelumnya pemerintah daerah ya, selanjutnya TNI Polri, BUMN, badan usaha, pengelola kawasan di sana juga gitu ya. Dan rencana ini akan dibahas dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran dan penyelamatan Provinsi Bali hari Rabu kemarin lebih tepatnya ya. Dan memang Samasta Raksa Bali ini dirancang sebagai pola kerja bersama agar penanganan kebakaran tidak terhambat batas administrasinya. Ketika kemampuan suatu wilayah tidak mencukupi, sumber daya dari wilayah lain maupun institusi yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian itu bisa banget untuk dikerahkan Elkogers. Dan dari sisi Kasatpol PP Bali yang juga Ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia atau APKARI Provinsi Bali, Dewo Nyoman Rai Darmadi mengatakan konsep tersebut dibangun dengan filosofi bahwa keamanan Bali dalam menghadapi kebakaran merupakan tanggung jawab bersama, seperti itu. Kondisi damkar, dinas damkar di kabupaten kota, baik yang keberadaannya ada di bawah Satpol PP, ini sangat-sangat minim ternyata ya. Minim armadanya, minim sarana-prasarana lainnya, termasuk juga SDM-nya. Nah ini terjadi di mana-mana, di seluruh kabupaten kota, begitu kata beliau ya. Oke lah, semoga sih ini menjadi satu keputusan yang baik dan bijak di kemudian hari, Kogeres, karena kita tahu sendiri untuk belakangan ini pemberitaan mengenai kebakaran itu ada di mana-mana, kerap kali tersendat gitu ya penanganannya karena ada unsur birokrasi dan administrasinya gitu. Dan ya semoga sih dengan adanya Samasta Raksa Bali ini benar-benar bisa membantu kalau misalnya di suatu daerah atau di suatu tempat itu terjadi kebakaran ya di satu kabupaten. Nah kabupaten atau kota yang terdekat dengan kabupaten tersebut itu bisa turut membantu Elkogers. Oke, beralih juga ke halaman-halaman lainnya, di sini ada berita juga mengenai krisis air di Tabanan yang meluas, Kogeres. BPBD menyuplai air bersih ke sejumlah banjar di Tabanan ya. Jadi krisis air bersih akibat kemarau panjang ini meluas di wilayah Tabanan bagian barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tabanan ini harus menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki ke sejumlah banjar di 3 kecamatan yakni Kecamatan Slemadeg, Slemadeg Barat, dan Slemadeg Timur. Penyaluran dilakukan menyusul permintaan warga melalui Perumda Tirta Amerta Buana atau PDAM Tabanan dan BPBD Tabanan itu menyiapkan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter untuk memenuhi kebutuhan warga yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Kasih Kadaruratan dan Logistik BPBD Tabanan, Iputu Trisna Widiatmika, itu mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap sesuai permintaan masyarakat. Nah, dalam sepekan terakhir, penyaluran ini menyasar sejumlah banjar di 3 kecamatan. Pada hari Kamis tanggal 24 September 2026, distribusi dilakukan di Banjar Umaseka dan Banjar Petiles, Desa Antosari, Kecamatan Slemadeg Barat. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 26 September, BPBD itu menyalurkan air ke Banjar Jagatamu, Banjar Dukuh Pulakaja, dan kawasan SOS Bantas atau Pengasuhan Anak ya, Desa Bantas, Kecamatan Slemadeg Timur. Penyaluran kembali dilakukan hari Senin tanggal 28 September 2026 di Banjar Umaseka,
Banjaranyar dan Banjar Petiles, Desa Antosari. Kemudian hari Selasanya, Kongres tanggal 29 September, bantuan air bersih menyasar Banjar Munggu, Desa Serampingan, Kecamatan Slemadeg ya. Kemarin di tanggal 30 September 2026, BPBD kembali mendistribusikan air ke Banjar Umaseka, Banjar Anyar, dan Banjar Petiles, dan Banjar Dukuh, Desa Antosari, Kecamatan Slemadeg Barat. Jadi memang kalau misalnya kita perhatikan di Slemadeg Barat ini benar-benar krisis air bersih ya, karena beruntun ya Kogers di suplai air bersih ke sana. Menurut BPBD Tabanan, terlibat dalam distribusi air karena permintaan bantuan dari PDAM Tabanan, dan untuk kendaraan tangki yang digunakan itu milik BPBD Provinsi Bali ya. Jadi dikatakan minjem nih kendaraan dari provinsi karena BPBD Tabanan tidak punya, tapi mereka selalu standby seperti itu. Sementara itu dari Perbekel Antosari, Iwayan Agus Riawan mengatakan gangguan pasokan air di wilayahnya ternyata sudah dirasakan warga sejak sekitar sebulan terakhir ini. Jadi kondisi paling terasa itu memang di sekitaran Banjar Gulingan, Banjar Umaseka, dan Banjar Petiles yang sebagian besar warganya mengandalkan pasokan PDAM seperti itu, Elkogers. Dan menurutnya warga di wilayah dataran tinggi yang paling sering mengalami gangguan pasokan ya. Bahkan dalam beberapa hari terakhir sejumlah warga kembali tidak mendapatkan air. Terutama hari Selasa malam minta bantuan air terutama di wilayah dataran tinggi itu bahkan sudah 3 hari tidak dapat air. Kemudian dibawakanlah mobil tangki tersebut, begitu kata Perbekelnya ya. Dan Perbekelnya juga menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi debit sumber air yang menurun selama musim kemarau, Elkogers. Pasokan untuk wilayah di desanya bersumber dari mata air Yeh Otan, namun tidak seluruh wilayah memiliki sumber air alternatif ya. Di Banjar Gulingan misalnya, terdapat labah di wilayah Soka yang airnya masih cukup bersih, namun kondisinya berbeda dialami warga di Banjar Petiles yang lebih bergantung pada pasokan PDAM. Jadi memang di sana beda-beda ternyata tiap banjarnya, Ekogers ya. Ya, kita doakan semoga sih pasokan air bersihnya tersuplai dengan baik ke daerah-daerah ataupun banjar-banjar yang memang memerlukan. Semoga dari BPBD selalu siap gitu ya. Untuk menangani hal ini seperti itu, walaupun dikatakan memang BPBD Tabanan gak punya tangkinya gitu, mobil tangkinya, dan akhirnya minjem ke BPBD Provinsi Bali seperti itu ya. Semoga sih tidak dipersulit ya birokrasi, birokrasi dan administrasinya, karena untuk yang seperti ini biasanya kan ya kita tahu sendirilah ya Kogers ya, selalu ada yang namanya birokrasi dan administrasi. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masyarakat, semoga sih memang benar-benar sesegera mungkin dipermudah sehingga masyarakat bisa menikmati ataupun mendapat air bersih yang memang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Memang untuk belakangan ini kita, saya pribadi sih ya, Kongres terpapar berita-berita mengenai kekeringan di mana-mana. Ya kita tahu sendiri memang ini masuk musim kemarau, masih di musim kemarau lebih tepatnya. Jadi beberapa tempat seperti di Tabanan tadi pemberitaannya itu memang sudah terjadi kekeringan, masyarakat sudah mengalami yang namanya krisis air. Jadi untuk Anda yang pasokan airnya di rumah masih melimpah ruah ya, disyukuri sebaik mungkin dan harap berhemat sebagaimana mestinya. Ekogers ingat bahwa rekan-rekan kita di luaran sana, orang-orang di luaran sana juga sekarang lagi mengalami krisis air, belum lagi ada kebakaran di mana-mana. Jadi sebisa mungkin ya kita benar-benar hemat dalam penggunaan air ini. Itu dia berita-berita yang bisa saya hadirkan untuk pagi hari ini. Jadi kalau misalnya Anda penasaran berita selengkapnya seperti apa, boleh dibaca dan berlangganan Harian Umum Nusa Bali.